pawate na ukumu yeso ata na wanyamika o mese upase ukumidia ajisa ukumu nyangu pawo na ukumu yeso.

Hallelujah. Onyame mawa bra bonya sabia tiyada. Onyame mawa bra.